Mama, ti banzete kokoma na posa na bino po ekola. Na tuni boye. Ba mama, bino bobongisi elamba to elamba nde bobongisi bino. Piste ezai balete, moto azinda te, identité.